0: ay ben del bang
1: e kay mat
0: ete ba ko la do ki suwe nan
1: e wa ta
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam na bar
2: do la kire ga na ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite ro namo ken na skaiti namo ni tin war kala dan a
2: gorrendara
0: le e la ite namo do ga ay ngadi kagil na dombre digin dio kay ndum rakin de kisimo ete namo ko la nan dombre e za ki le kisimo a sangal we is na sabe ayato lewe na nama kwe la langis duri gis arden pia lia nama ka duri pinginas de ngal di pia
1: tulay kagasing arden a uoto pa
0: ya uoto pa nas arden ya
1: ine lomping bele nama yungkwa alba lomping donga anga nama iki kuote la doja taura inle alie inaki karu tufisi anga nimes enkwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namasenwa lomfi ji asajalo lomfi nimes enkwa asajiu alang kinkaro ses jua. Kinkaro albaing na puto abang al beleke elbom lomfing. Al enkwa kinkaro puto nga inti le alangi kuote la jingi namas salabe. Ine namaja namas kinga ja na ninos jasur na dalde sorja nama ye ne kote la jingi nama salabe. La ide nama se mbalong al lomfi ni binga si ininte pia. Nama si iwo elasa el lomfi kwa tienta le alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa ji waza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela alienge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusi nas yensi salaba namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namas salaki nas kaulie ki kientanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki nama idekare in nama yai aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulei wuotobanas inangis

0: tulay tanu do kenya kangel jam kwa dan barnamij gurendarale na namagar ine kedi kanji wole dan jingu din na mbeleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga engels paletia al lomvese eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odanya ding den donga king ide na mazanji jiu al dulding wejang Zangiu alompi kakirei na alompi udwanya dendendonga kain na yeze eritabir ala erba. Nimeze nguwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregeng. Na kamke inafata ingi wala nino suru waska imba. Na tabirke barasti liba na kergelsi ingi. Ine lompi nke unkuro nimesfale dial alia ina salla pia kinsi. Kinkaruse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino suru ja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpeng kuro na mani songage na ayeri si ayerbe si ini na ye na karabanya ding dendonga kang ine nami sempal de kese lumpe si eri ala kebal air eri bi eri si nya ding alang gis de ararang ji al dulding we yang asan jiu al lumpe ye ine jisi tewa anang joza dok nama ye ngwa sang salaje asan baje iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuri nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine asange jalo lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye na kwase udonga tulanga ke sfe abaje ngidele ne starasfe nankuote la den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kei manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lomping ke kuro al sa so mage na lombi al kuringa kuri na lombi al ye al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es direm fi wala gal ye na e den kuri na su don taras fi asan ele njalon ji al dulding we jang alang lom fi ke se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasing asan njalon al ye duldi na u don nyedden fi ne ji si tewa na nge ka tewa na kwa kela ze al kuzi na tewa na zen sala fi ataga ye ze irtabir ala erba
0: tulay meram bayin na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in ayakin kages paletia lomping nas do in e tiriru singo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kai na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusingi na kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asa mbasar rinjegi. Inna langiz beleng, neji yaba yase mwaal abakwin kuwa sa alba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari de lompin den kilman tulling alye kulding asin nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari de lompi alye kekire ngang kekire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jay ng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali din ning.
0: Tule dok mejiran bayin na dok gis ine tirik gis inan kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingel jam kwa dan bernamej gwaran zarare. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal keinga na dan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa dan bernamej gwaran zarare. Na ine namagal si jingo kere kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eridi al ubelomfem beleze se ati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama ye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banjegil kidi nui. Na pemenenja kidi ndilo na bazin jiu ki sense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang wala ka al duldiyang azan iu lombin bele idalaiba azan ka ki seingaw al se na ba wela san den ferja kem ferja umong na ke ngudo a tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se a ki kuinja nga tulen ales elengergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen alevi udon a ferja ke la la kwa nyedding a kainas gela gawena se ya kele ba abase je ya lombin ke ngudo a ferja ke la al nyedding epi na udon a tar ranga gela lepi na di ungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji wo kese lombe se basen jiu lombe ale kure ngankure ine ji ala duli jang azan lombe le se je jang kese yense na dembele la algeze beleng alba se azan ba jiu lombe alke deldin diyone jisi tewa kinu do nga nyedding a tabir ese ala toeba azan ela njalong a kingwo mu kedeg ni sembaw na gal kedeg ela duwo za ba wana pinga na salafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azan seje je lom fele ke sense na ke ngudo nga kala al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azang lom fi se a tulen djalung na udo nga tulen nga kala se ja aliye na lom fi kwel a jial duli jang ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kala a ke jam algese kwa na taris ja basin jiu kem firja kage na ken tulen nga kage algese jisipi ya
0: tulay mayram bain nas inan tulet irsingo u toba na namagal u dorpa de kawi e ina do injingo le gis trik gis ni alim belen kin ayanga kage swalitia duung
2: e kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yenga dungoy nezese udonga yidia na dogi simpalde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogi simpalde di duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi na mbeleng alye na pia udonga si nezidia dok al lompine kuokin inni na njurut inni alan karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga seki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani duldin kwe nama dora jiti na inkama dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkama bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kweyi na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi eli anama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kweyi dines udonga yitia.
0: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungare.

0: tanu da kenya kanga jamkwa dan barnamij gorendar ali na ine dan barnamij le taban jingon kan na kan na kire dan dombore izekalle na ine na madan jingo kerin belen a kin ayanga a igis belen asan kwasai kwa
1: a kese kin ayanga ingis belen asan kwasai kwa lompinge kuro altonga ge na azang lomfele sejei kein Iding na lompe yei algi kingase tewa, na ngeye ni kingase kwel, na ngeye ni kem ferjanga pale di alankie si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa, al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lompe le, na diimbara le asdemba, ela lompe le jayen asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kera, aba ese juen ba long ina lompe se ina do juel. Idi ina lompe ndien tare se juel, ba yen long ina le se juel. Jido gato, aba tare jeng, na jau. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la de kange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de nguki senja, idi ng tulle ngage ba. Kidik nama ye ide nesembeleng, uduan jiti ngase ala jau, alamba jiti ka kere. Na aba tulle se jau, alamba tulle kere, idi ng. Na kuru kering ba deng wetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba mara ba ye tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji abas seje jayen basin jiu lompin kem perjan kage na lompi ye kai algi jisite wa ye sin jiu ine ji ba udo na tulle ase jake la lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jizite wa nang aliye lompi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa baka to abas udonga sa songa donga ayin wala songo ha spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang na udonga kese ing hau na baka a abage lompi eritu le ne ba ang udike ing kar ula langa tulle ang kela alge ye kase ni namas ane na udonga jiti ang au kela udonga se jiti asanga ka ba lompi ye jizi ni meni alge ingini asan udonga tulle ang ajau na udonga tulle ang kage abas jijayin diimbara se do bajane na asa diimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jayin na jani iding na lompi na ini jizi na alamba sa jijala ji kuro kira jayin ba ato alang injwa alang deyisi jawa walaga sunin ala ila ingiti mara lompi na jizi kela juru ini utulia se ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lomfi ini ini asa njiu na asa utulia jake el asa jijiwo.
0: Tulei, mehirambay, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namakal wu tovala kodo nasin, imbelele, wala gali njiwe la gis etirik nyi, wu dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asan kwasi ayikuwa.
2: E kin ayanga ingis belenga asan kwasi ayikuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwatara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skil maggech komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba ila si alka anal umona swa tole aiba. Wala dokal dikenga na inen pia alba injitisi pia asa inen enga. Iding alang ki kain si dora kawedi idi na nyedding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi awuna kilma ni si mwa asa jitu le jenis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang awuna tulle le kawungi. In nama gisim pali di asan kain si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na kuse nga tulle alay ba. In nama ya ini sekiwa ngasin yang belenga sang kain isi udong atul yang akawli di. Na sang kain isi kila ananyia ngale nas tulle jie labas jwa nabas kuse jie labas dok. Ki erule njwa jikai bat udonga saltara duwe dia asapa ini ngele ayya su udonga ket. Malon pina gis jisim belenga al eridike nang enginen alang tulle ngale kawungi iding. Na dongin na nang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi. Inne lang ba erbedin koja wina erbed ba ya ina isi kuse ngafia. Ineng alang si kiai surunga si kaulidi, alang ki tulia nga kau nyeding ilalba jijuel alang ki jisi si mwai badok ilong asan di mbara sidok juana ze sidok ini alang si mwai eng alang inga juaba namas ka umong alang ba duin ditin ka ineng kiki yang kombo awya na duin mbara si namas elel ineng asan kurunga si kaya ngudonga nyeding kaulidi idi ngala nyeding aba idi kaya ngala nyeding ara idi kaya naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba awuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale namus dok dain terni madik kelkam nama kainga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

Haite namaga line karing namaga la zikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga asa kau asa otan tulen diuking na kila otan si namakwe alan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga asa tulen kel kam elaing alan sikai aldinga aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sazonga kurage na nama elai niki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albasem na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kiyen wata kai maran kwa kit al kiyen sekunde na yung yen lia alba kwa kenan sikai wa nan kotenga den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kotenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengen aldinga kaulonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota tulia kiwi nama irai asa ki kwa kerengen aldinga kau marandok auna singkalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyua na ete nama ina karing kiwuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikirka

0: dan ro kay nga kan kel jam kwa dain goren darale ine la maye Allah dain al disi giren ka na maga duudi kwel alangis deng deng al dibia
1: ki boray na bor fotaine skadi al dia ine al di sa disi soa domi Aliyei natarike ine duldinta skinuming idin nalompi duldin kwese karaba simonga ini ine num namayei al erbedinde nimay marang naskinumi nelan kimela namaya kwelba alang duldin kwe tulleng ale duidi na duidi na jurung ale urel na simbelinga inne ngala jaba jasa jolumba alang inne ngajaba in namayei na den tarai ki alkay nginelan ges palidi al karaba songa ke ne undila na dinga abasan jurule karredi dinga yengala geba al dinga yeina erbedinge na kwel alangis doraku seleje na ine lumpi mingwargis kwa ila kuru alilla ke pellet ken kwa alanga bamba ine na maduldin ko den uwi na tarai na lumpi mbelezi pi na numingizi zetio na mayeina den sursi kusengale yeina skere na lumpi iringizi ine maduldin ko ele in na mes imbelengalan ki nelang kire karing asang lumpi kuru putokang alang akoba nas kainjurungan karredi inelang albay kiongasi manning lo lejo kidin jurung al ine lumpim beneng ila kurung kwe asa nungin galung jam le tarasa ine namasim belenki orren diyo kangin kaming al di nungi jawli ila namas idin kami al taras jegil ila li nangkabal di nungi jawli ila namasim beleng al riajering ine namas inelam beleng al kurung kwe nungi le taras anga na kilma dele sekia ila na lumpiasa yung kwa ila alanga jamba ine namay longa dulding kwe ala lumpi belefe etio na numi si piedo teria ine na manin taras kenga nanke udwa taras doidi ine na mesin beleng al dulding kwe dok longa diale udonga ke inepi na ine don na mesin beleng ngayin ye dok giyal abajang dok al tong eri tong aki aba na jel na jumwa na ela na nazalumba ba ilonga lang jingo ji inzi alderin si bumong ine na madog ye ine ba adam wala galde nyanko eze yungo ba albas kurung kwe kele ngere nyama ami ingal bayami ine lang na maye na kol au dok a lumpi inden beleng tawro kurul ineng na maye na taras aiba alam udonga si kit kaw lompi beleng na alompia belemba illa alba kusei kialamba illekani alompi beleng inna mais ki ngasi ne lampali di alompi ndore kilong na alang numi beleke la kamba aliena en kamya ilaje danin den dorai
0: tulay nas dog aldina tarasja meram ben dang aldina tarasja kanke jam kwa namado ine trikaring dan tambalen dak dikel kamwal kainga na dog kanji won le keri

0: Baiklah barangan. Eh kai, kai bendel.
1: Kekira kan orang tu.
0: Eh kekira bamba tering.
2: Bat ban, dua lagi keldila.
0: Eh dua tu na agen.
2: Ke borai.
0: Nah itu lagi tu war kerana kau ya.
2: Eh bat.
0: Eh na ini ni tu lebih lagi.
2: Eh war kerana itu.
0: Eh kuiz. Nah itu lo nama kita dah yang darai leng. Dah yang goreng darai leng. Alang doksi dah yang aldi dik kerana dia yang kisimu. Na kerja ki nama ye na dah yang dombre jungle. Kisim. Itu nama kau yang sanggal e stock le sabi kisimu. Na ilore. Nama ka onas giringa lagi minus angka giringa apa? Mualang ye tiri furzan na kuasa donga bani. Ei ne bago na kuasa donga bani.
2: E kiborai majaram bai nagi blow jani alang kuing isis donga ago nyeding donga ani delding dio al kuing alang daim olonde le pago na nak kirege asang kuing aldinga sur sawe di alang itka aisen kionga si tebunje.
0: Tulai na majaram anti wajiru ei itiri kis jisim
1: hari. E baraka kerba songa kisimoi alato na daim goran darale kuinga asang kaya utonga tebunkare na kana mangwel alang orre kuah dilo tul. Tulen karige aran tulen sikel kamya kayan dombaren darang alding algi gersi
0: tulai na ilole nama dok itiri karin adan tambulen dak dikel kam kayan jam kwa dia nama kayinga na dying aldi lekeri

tan do kenga kan ke jam kwa dai gorendarale na ine nama galka anwinas girenga lia nama dok yani duodi gisdeng aldipia lia nama gal kanwi na jingwa kingo den dino den kirin ine nama embeleng dombro jun is tok le sabe nama embeleng na na ringiti nanu akenga karaba nyetin dio ala lombipia ye namas ya sin kwa ye lombi ila kwa galbi kurunga nyet aldari king ken kwa alangas bamba ye ya namas lumisi in kwa kurunga kwa ala dari dio kengi alang kam marang ila kurung kwa ala darin tuleke lompi in kwa ki alang askamba na ki dok alang akuraba na aba kami alang bukusun ide num namas ya sin kwa walagal bikise alang abusumba ide idi na lompi yelonsi kwa bas bi ila kurung kwa bami bi alamba kuni bauli na bi nama in beng na lompi nas tu le na jitisi balum ide albaya ila kuruzi jagila na nuile jamle tu lekenga nandok kungilus tu lelongi tiengi na kuru nandok kwasi riapiengi ide namas kuru nkwa buto nama ami ye nansi bawa nasi nyanga nasi denduzi ini ye nama ami akin nama doke dok dain se aldi alukwela ndere kirsingo dain dombri jungle na ilore nama dok tiri karin kankil jam kwa nasi dok dain tombulin dak dikel kam nama al kainga na dok duri gis deng aldi piang